0: kalangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Ini prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Selamat mendengarkan teman-teman. Saya terus di 4.5 dan 2.5 dengan teman-teman.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
0: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

kamu juga harus menjadi diri sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi dan kamu tidak terlalu memikirkannya. Radio Republik.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Tapusin uang biar gak kejajaran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Kita bawa catatan lagi.
1: Tulis di uangnya aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
2: Lipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
2: Kenapa sih? Kan biar praktis.
1: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

organisasi kesehatan dunia

sun lebay.

cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti dari keterampilan untuk

2022 Ngerti Bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sedang menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026 sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau di-reset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim. Yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran kedua untuk info menarik lainnya.

5,5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinas Miss pada selamat pagi teman Pro 2 yang akan jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini. Dan teman Pro 2, mumpung masih dalam suasana liburan sekolah nih ya, banyak keluarga yang mulai mencari tempat wisata untuk menghabiskan waktu bersama tentunya nih. Tapi liburan tidak selalu harus ke pantai atau pusat perbelanjaan teman Pro 2. Ada juga destinasi yang seru sekali untuk menambah wawasan nih. Dan kita akan mengajak teman Pro 2 berkunjung ke dua destinasi wisata edukatif di Yogyakarta teman Pro 2, yaitu Museum Kolong Tangga dan Sumber Banteng nih. Kedua tempat ini menjadi pilihan favorit wisatawan ya selama musim liburan karena memang menawarkan pengalaman bermain sekaligus belajar teman Pro 2. Nah, Museum Kolong Tangga dikenal sebagai museum anak yang menghadirkan berbagai koleksi permainan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia loh teman Pro 2. Di sini, anak-anak tuh diajak mengenal permainan yang pernah menjadi bagian dari masa kecil generasi terdahulu nih. Sementara itu, Sumber Banteng menawarkan suasana alam yang asri dengan air mata alami ya, teman-teman ya, sehingga cocok banget nih menjadi atem

sarana belajar dan mengenal budaya serta lingkungan sekitar tentunya ya. Nah teman kedua, Indonesia kan memang memiliki banyak destinasi wisata yang unik ya. Ada yang menyuguhkan keindahan alam, ada yang mengangkat nilai budaya, dan ada pula nih yang memberikan pengalaman edukatif bagi pengunjungnya, teman kedua. Semoga semakin banyak daerah yang terus mengembangkan wisata seperti ini, teman kedua, sehingga liburan itu menjadi lebih bermakna, terutama bagi anak-anak yang bisa belajar ya banyak hal di luar ruang kelas tentunya. Nah teman-teman dua, jangan kemana-mana, katanya masih nemenin kamu sampai nanti di jam 10 waktu Indonesia Timur ya. So, stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Siang. Semangat.

cita-citamu? Yang penting, sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: apa?
1: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kapan ada schedule meeting jam 10 hari ini? Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
0: Hah? Astaga. Iya. OTW.
1: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

0: anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Cukup.
0: Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?
2: Radio Republic of Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Gak hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Info Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 bersama Dinar Bahtiara. Informasi pertama, hasil Piala Dunia 2026 bungkam Brasil sang monster Halan bawa Norwegia 8-1. Timnas Norwegia berhasil amankan tiket papan besar atau perempat final usai membantai Brasil di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada 6 Juli 2026 ini berjalan ketat. Norwegia sempat mencetak gol melalui Alexander Skarsgård pada menit ketiga, namun wasit menganulir karena posisi offset. Brasil kemudian mendapatkan peluang emas melalui penalti pada menit ke-12, tetapi Bruno Guimarães gagal mengeksekusi dengan baik.
2: Info Pro 2 FM.
3: Informasi kedua,

0: Prestasi prestasi olahraga ini tingkat internasional tersebut berhasil diraih dalam ajang World Climbing Series di Krakow.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir, Indonesia gagal ke semifinal AFC U18 usai kalah dari Thailand. Tim nasional bola putri Indonesia kalah skor 0-3 dari tuan rumah Thailand. Kekalahan tersebut terjadi pada babak perempat final dengan skor set 18-25, 12-25, dan 19-25. Sekian Info Pro 2 bersama

0: 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, Dinar harus mengakhiri perjumpaan kita nih di pagi hari ini ya teman Pro 2. Terima kasih banyak udah nemenin Dinar dari jam 5 sampai di jam 10 kali ini teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini bakalan dilanjut di Santai Siang barengan sama Kak Ian ya. Jadi cacing terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

kembali Prode FMB, teman terbaik kamu, teman-teman Perdua, semua kita di santai siang kali ini. Ada malu-malu nih teman-teman Perdua, semua buat kamu yang juga membuka perjumpaan kita di santai siang kali ini teman-teman Perdua. Masih di request time, nanti juga kita akan siarkan pertandingan nih teman-teman Perdua, sementara Inggris versus Meksiko. Tidak far juga situasi review, jadi kita menonton penyemayasan RRT Produbiak, teman terbaik kamu.

0: Estúdio FM.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Prodway semua, mohon maaf nih ya, Farah tidak bisa kita siarkan di RRI Prodway FM Biak, tapi kita tetap live di YouTube nih teman-teman Prodway semua. Kalau bisa cek di RRI Biak, kita live. Farnya di situ tuh teman-teman berdua semua. Masih di request time sampai nanti ke jam 12. Saya tunggu nih request lagu depan kamu. Mau Indonesia dan juga mancanegara, boleh nih teman-teman berdua semua. Ada lagi Instagramnya Produa di Produa Big, WhatsAppnya di 08239883912. Kita juga punya TikTok nih teman-teman berdua semua ya, di Produa Big.
1: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Gahok sekali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

they like who she's a whole different animal.

0: that Drake's necklace?
1: It's mine.
0: Oh, you're part of the Best Friends group?
1: We're in a, this is our gang.
0: Oh, what is it called?
2: Oi, nak kemana tuh?
3: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Maja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
2: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
3: Ah, bising aja ngurusin orang.
2: Hei, dia cangkul ni perusahaan bapak tu. Dasar pemalas. Makan begitu.
4: Sekarang, sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita. Bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
5: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
2: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tu belum bekerja.
6: Radio Republic of Indonesia.

Seleksi adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Seleksi adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan seleksi, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan itu. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, pengen lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah merokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Menjauh dari sini, kenal dan kenapa? Gunakan masker, memakai kacamata lengkap, mata lainnya yang ketat, atau kacamata khusus pelindung tentunya. Bersihkan wajah setelah

0: Stay tuned on Prodweb FM.
1: Teman terbaik kamu.

dengerin Pod FMB ya, teman terbaik kamu, teman-teman berdua semua ya. Info terupdate nih ya di babak pertama antara Meksiko dan juga Inggris, sementara skor masih 2-1 untuk Inggris ya. Tadi teman-teman berdua semua. Di babak kedua nih kayaknya bakalan seru ya, karena Meksiko kayaknya tidak mau kalah juga ya teman-teman berdua. Cari di kandang mereka ya tadi Meksiko. Jadi itu keren sekali nih teman-teman berdua semua kalau kamu tadi Meksiko dari babak pertama sampai half time tadi. Teman-teman masih dengan request time, sekali lagi saya masih menunggu pasukan yang kalian bisa pesan di kamarnya kedua di Prododi. WhatsApp-nya di 08 8 8 3 9 1 9 2. Kamu bisa pilih dan mungkin kita belum ketan tamu gitu. Lagu Indonesia sekali lagi dan juga mancanegara boleh teman-teman pergi.

0: lidah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk seng neng ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Sriwijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiuka, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Pohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alau Pohubi sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

di Raving Beer yang terbaik kamu, teman-teman berdua sama masih bareng saya untuk minggu ini juga kita masih dari persen setengah jam ke depan lagi. Ini foto update Meksiko 2 Inggris 3 nih teman-teman berdua sama ya, setelah tadi ada drama the drama penalti ya dan berhasil dimanfaatkan dengan baik sama pemain Meksiko Raul mulai main penalti nih teman-teman berdua.

Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua ada Jerman dengan 67 kemenangan. Diikuti Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cerita tentang, itu adalah cerita dari filosofi sepak bola Brasil yang menang, menghibur dan selalu lapang gelar. Dari Pelé hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar, tradisi itu harus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas. Sampai.

0: untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Raja Republik Indonesia.
2: Produensa. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produensa.

Marsha cahayaku. Gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas dari. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan, yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, tak uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Lagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai titip tiap bulan. Nyaman habis.
0: Perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral tuh. Kau pemuka dan foto KTP mereka tebar di semua nomor kontak.
2: Iko, iya kak? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Bu.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya terus serang, Kang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legends. Mau tidur Mobile Legends. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legends terus. Boy, juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara nggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produser
4: teman terbaik kamu.

bakal terupdate lagi seputar Piala Dunia nih teman-teman perdua semua. Dan akhirnya Inggris menang dengan skor 3-2 dan Inggris akan maju ke 8 besar dan bakalan ketemu sama Norwegia nih teman-teman berdua. Nah, kira gue siapa yang bakal menang nih? Inggris atau Norwegia? 2-4. Dan juga Prancis akan ketemu dengan Maroko. Nah, kira di antara Portugal dan Spanyol juga Amerika Serikat ya. Belgia siapa yang bakal menang nanti? Di Kolombia dan juga Argentina Mesir ya. Tolong kedua siapa yang bakalan melaju ke babak selanjutnya? Seru sekali nih ya teman-teman berdua semua. Jadi selamat siang, selamat berjaga-jaga buat teman-teman berdua semua. Jangan lupa makan siang.

0: Masa sih?
1: Iya, pengen ngepesin rasanya. Habis kayak balon sih.
0: Itu juga pipi udah kayak bakpal.
1: Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: dong.
1: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

teman-teman produser semua, kamu harus tahu kalau ada sayuran yang efektif tuh bakar lemak di tubuh kamu. Yang pertama ada bayam, yang kedua brokoli, tiga wortel, keempat kembang kol, yang kelima buncis, keenam selada. Itu dia teman-teman berdua semua ya, 6 sayuran yang bagus dan efektif untuk bakar lemak di tubuh kamu nih teman-teman berdua. Atau mungkin kamu suka makan atau mungkin kamu makan hari-hari ya. Bayam, brokoli, wortel, kembang kol,

0: Tahu nggak sih kenapa saat dikuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan bapak aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Sampai siang di Pro 2 FM.
10: Teman terbaik kamu.
11: Pro 2 FM.
12: Teman terbaik kamu.

0: Camera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, dinaka ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Nah, perasaan orang-orang sering banget jadi frustrasi deh. Kok Dinesta jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan batu menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa. Gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustrasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza.

mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: kita hijau. Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah.
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: Selamat siang, mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Depan.

0: Kok gak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok gak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
0: Terserah deh.
2: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

berdua semua ya, setelah bermain dengan 10 pemain, kira-kira timnas Inggris itu memastikan tiket perempat final Piala Dunia 2006 telah menundukkan Meksiko dengan skor 3-2 pada babak 16 besar. Main juga di Stadion Azteca ya, di 6 Juli 2006. Sri Lions bertahan hingga akhir meski mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain saja nih teman-teman berdua semua. Dan pertandingan sempat tertunda selama 1 jam akibat hujan deras. Kalau kamu tahu tadi sebenarnya mainnya itu jam 9 tapi 10.4 berapa tadi itu berapa teman-teman berdua sih. Karena mengingat cuaca yang lagi buruk nih teman-teman berdua semua. Ini masih dengan lagu liburan dan juga ragam informasi buat teman-teman kamu semua di Handesia.

0: dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Produser.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Pro 2, ngerti bola. Tahukah kamu, ada dua tim dalam sejarah Piala Dunia yang sudah memainkan jumlah pertandingan paling banyak dan angkanya terkuat. Brasil dan Jerman. Masing-masing koleksi 109 pertandingan. Bayangkan, 109 laga. Berarti ratusan jam sepak bola, ribuan tendangan, dan jutaan emosi yang telah dilewati kedua tim ini. Ini bukan kebetulan. Baik Brasil maupun Jerman adalah mesin kualifikasi yang hampir tak pernah gagal lolos. Mereka adalah fixture tetap Piala Dunia. Dua kekuatan yang kalau absen, turnamennya serasa ada yang kurang. Sebuah persaingan tak resmi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Siapa yang paling banyak selangkah? Dia yang paling berpengalaman. Kita dengarkan siaran kedua untuk info menarik lainnya.

0: Sayang. Sayang. Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Produenza. Teman terbaik kamu.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hadjar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hadjar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hadjar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

percakapan singkat bermodalkan topik cuaca dan sebuah hari yang biasa saja.

0: apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
0: Udah ntar lama.
1: Kamu ini males banget, Saleh.
0: Sini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
0: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Biarin aja lah, pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
0: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang gitu, kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Emak lah.
0: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya, kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Produen FM, teman terbaik kamu.

teman-teman produser semua, kita terlalu sibuk dengan gelaran Piala Dunia ya, semuanya Piala Dunia di sana sini sampai kita lupa kalau untuk meneliti dengan riset dan inovasi National Bank itu menemukan spesies baru katak semak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Spesies yang kedua diberi nama Pilatus cendergenii ini, dan juga menambah daftar kekayaan hayati amfibi endemik di Pulau Jawa. Namanya juga merupakan hasil peneliti tim pusat riset biosistematika ya, dan juga evolusi brain yang dipimpin Almasya Elang, Elang Nusar Lambang. Dan penelitian ini dilakukan melalui survei lapangan intensif di Jawa Tengah, ini dari Istimewa Yogyakarta selama periode 2017 hingga 2025, teman-teman perbelan. Jadi telah ditemukan spesies baru katak semak di lereng Gunung Merapi, teman-teman perbelan.

0: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Tapi datanya habis nggak?
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

menjauh teman-teman berdoa semua dari Cassandra juga menjadi lagu terakhir di santai siang kali ini. Nanti di sore ceria ada temannya Kak Ian yang temani kamu nanti. Nanti di sini ada Keisha teman-teman berdoa semua ya. Jadi sebenarnya di sini aku ingin saya merespon dari dia teman terbaik kamu. Ternyata yang pamit, see you next time, bye bye.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Eh, tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.

0: Oke, bukan aku ayah. Kau itu kenal adalah gadis yang
1: sempurna. Tolong, ini kuburan yang tidak terutama.
2: Apa yang kamu lakukan ke saya itu?
0: Atau, yang salah sama kamu?
3: Ayo, ngaku. Ngapain sering banget nonton bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh dari Indonesia Merdeka, bioskop sudah muncul di Batas. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir, yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, berisi dokumen tentang Belanda. Sementara film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
4: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria.
5: Teman terbaik kamu.

0: Waktuku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria,
2: teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Reza mengawali kebersamaan kita di sore ceria. Edisi hari ini tuan Reza ya. Edisi Senin 6 Juli 2026. Nah, alhamdulillah banget ya cuaca kita sore ini cerah, benerang. Secara hati aku dan semangat tentunya ya yang tidak padam. Tetap semangat buat teman-teman kita yang lagi mau di 9.5 di sore ceria. Yang lagi kerja deadline dan harus diselesaikan hari ini, semangat ya, pokoknya tetap semangat aja buat kita terus. Kontra dua kayaknya nanti sampai jam 8 temenin kontra dua semuanya di sore ini sampai jam 8 malam nanti, dan ada ragam macam informasi bakal terus kita lihat semuanya. Terus stay tune on Friday Sunday kita di sore ini ya, kontra dua ya, pukul 15.37 waktu Indonesia Timur. Saat lagi nantinya di jam 4 sore ada informasi update lainnya teman Pradua menyusul temenin teman Pradua di sanjang sore hari ini. Dan happy aja buat teman Pradua yang lagi dengerin kita terus, enjoy terus ya, yang masih berdinas bertugas tetap semangat hari ini di hari Senin ini ya, mengawali aktivitas teman Pradua di sore ini. Dan dia pasti semangat lebih buruan terus kami hadirkan di ruang dengar kamu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.5 Sore Ceria.

0: Hancurkan amarnya. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2

0: welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa, aku bisanya lagu

0: Inggris, tahu lagunya dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: tuh, kacang enak sekali. Bagai?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian kecil sesuai bodi tuh.
0: Tidak adil sekali. Coba bagi sama besar kah?
1: Banyak protes ante. Jadi adikku mau ke tiga.
0: Tunggu. Ini kakak bagi kue, kakak bantu jawab tak tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potongannya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lagi ngapain?
4: Tatusin uang biar gak kejajaran.
3: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
4: Kenapa sih, Adi?
3: Suka ada catatan lagi. Tulis di uangnya aja deh.
5: Loh, bro. Jangan tulis di uang dong.
6: Lipat aja deh. Biar muat nih.
5: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
6: Kenapa sih? Kan biar praktis.
3: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.

0: Ina, sa kuya ang inawarisan niyo eh?
1: Sa poli ng jobo,
0: ano? Yano, tanta. Boleh kasi kurang kok sa dikidip ay harga pisang, dan.
1: Oh, tunin boleh turun. Sudah sa harga itu.
0: Siaga Alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, tidak boleh sebundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan dari banyak, ngobrol di kampung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa

0: Terus, terus. Up, up, up. Up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak. 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segan loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu, kak.
0: Aman lah, kak. Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda

0: bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kami. Pro 2 FM.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya dong, kan cuma gambar.
0: Putri tahu nggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kok nggak penting sih?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang, terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Dina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang gak usah merokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: Sampur mengganggu. Rindu jenis ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya. Dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Loh, loh.
1: Kok udah rapi sih, meja mohon?
0: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
0: Bukan karena bos lagi nggak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adikku.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dan punya adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik tidak main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke, mama.
1: Jadi, nomor 1 nih, cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1037.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi. Adik pasti bisa.

kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Sino mainan ito? Ito mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Pro 2 FM.
4: Dengan terbaik kami. Pro 2 FM.

jari jemari, kenalkan aku mulut rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.

0: Jari, aku gak jadi iri sama kamu deh. Betul, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngeting sama ngomong.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar nggak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan yang sepeda ya, Ma.
1: Yaya, bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Minggir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah, gitu dong. Tetap di jalan yang benar.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Sus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Shh, tanya sama mama, apa lagi sibuk?
3: Lisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produenza.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produenza.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Oh,
0: ada, hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Gak hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keras, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
1: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang kumau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
1: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
3: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
4: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
0: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Masa sih?
1: Iya, pengen kempesin rasanya. Habis kayak balon sih.
0: Itu juga pipi udah kayak bakpal.
1: Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat deh.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi stop body shaming.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Lagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai titip tiap bulan. Nyaman abis.
0: Perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral tuh. Kau pemuka dan foto KTP mereka tebar di semua nomor kontak.
2: Diko, iya kak? Ih, mati saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, bu.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM teman.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng banget.
2: Ya Allah, tak pikir kita juang cowok.
1: Kamu semua, kamu datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman. Produ FM.

0: Cipri. Orang menyebutnya Cipri Double, alias Cipri doyan belanja. Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Cik, beli dong. Mau bayar kos nih.
0: Iya, mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon.
0: Lagi ah. Sampai akhirnya
2: Iki, baru tahun.
1: Halo?
3: Pak, angsurannya kapan mau ditor?
2: Iki, uang kos kapan dibayar?
0: Tidak! Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Udah jam 8 teman-teman dua. Untuk edisi hari ini Senin 6 Juli 2026 usai dulu kebersamaan kita ya. Cukup dulu teman-teman dua. Selepas ini nanti ada rekan saya di jaga malam yang menemani teman-teman dua. Tentunya ada Karafail nanti teman-teman dua. Waktu Indonesia pamit biar menemani kamu. Thank you semua dan semua yang teman-teman dua. Edisi hari ini Senin 6 Juli. Dan tetap semangat aja buat kamu yang masih ngejar deadline-nya hari ini. Buat teman-teman yang masih berdinas bertugas pada malam hari ini tentunya. Buat teman-teman semua yang lagi dengerin kita terus dari pagi tadi sampai malam hari ini, thank you ya teman-teman dua. Kalau gitu saya pamit dan kita ketemu lagi tentunya di part lagi.

masih dan masih di 94.5 Pro 2 FM dia sama terbaik kamu yang di malam itu mau Pro 2. Iya, gimana nih kabarnya di sepanjang hari ini? Dan juga gimana nih kegiatan pekerjaan yang dijalani ya? Semoga saja semuanya berjalan lancar nih teman Pro 2. Oke, dan tentu saja di jaga malam itu Mambro 2 bareng Rafa Yo yang akan menemani kamu ya dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi terupdate nih yang bakal tetap Rafael hadirkan untuk menemani aktivitas kamu di malam hari ini. So, jangan kemana-mana, jangan sampai ketinggalan dan tetap stay tune bareng Rafa Yo di jaga malam, jangan galau malam-malam.

mikir, emang anak muda bisa bikin perubahan? Jawabannya ya bisa banget. Hari Kebangkitan Nasional bukan cuma tentang sejarah perjuangan, tapi juga tentang semangat untuk terus maju dan gak takut berkembang. Dulu, anak muda bangkit lewat perjuangan dan kesatuan. Sekarang, kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti lewat karya, belajar hal baru, bikin konten positif, dan saling support satu sama lain. Karena perubahan gak selalu

0: 101.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.

Kewajiban sebagai warga negara adalah tanggung jawab dan tugas yang harus dilakukan oleh setiap warga negara untuk menjaga dan memajukan negara. Beberapa kewajiban sebagai warga negara seperti membayar pajak, menghormati hukum, membela negara, berpartisipasi dalam politik, menghormati hak orang lain. Nah, dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, kita dapat membantu memajukan negara dan menciptakan masyarakat yang lebih baik.

0: masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana ya? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Produ FM.

dan teman-teman masih di Jaga Malam nih, jangan kalau malam-malam. Nah, Erling Haaland ya teman-teman dua, Erling Haaland menjadi sosok sentral di balik kemenangan sensasional Norwegia atas Brazil pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Ya, Haaland ya, dia tampil sebagai pembeda dengan memborong 2 gol yang lahir pada menit ke-79 dan menit ke-90. Penyerang berusia 26 tahun itu kini telah mengoleksi 7 gol di ajang Piala Dunia. Gol itu juga menyamai catatan Lionel Messi dan Kylian Mbappe di puncak daftar top skor sementara turnamen. Kemenangan atas Brazil juga mengakhiri penantian panjang ya, penantian panjang Norwegia di panggung dunia nih teman-teman berdua. Setelah terakhir tampil pada Piala Dunia 1998. Generasi emas yang dipimpin Haaland akhirnya mampu mengukir sejarah baru dengan menembus babak perempat final. Dan selamat buat Norwegia yang sudah lolos ya ke 8 besar, dan juga buat Brazil yang terlebih khususnya buat Neymar ya, yang sudah mengerahkan semua kemampuan untuk membela negaranya, tapi ya apa kata dunia, semua pasti ada menang dan juga kalah. Dan juga tetap semangat buat para pendukung Brazil dimanapun saja kamu berada, tetap semangat, jangan menyerah ya hanya karena satu kesalahan, karena masih akan ada ribuan kemenangan yang menanti. Yang saya ingin jaga malam, jangan galau malam.

0: to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa, bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjamannya. Ya sudah, Pak. Kita usaha lain saja.
0: Susah, Bu. Zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya, Bu.
1: Sabar, Pak. Seberat apapun, kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini, Pak. Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya, Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya, Bu?
1: Syukurlah, Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, produk kita akan ikuti Hamilton ya, Music Live Set yang disiarkan langsung dari Pro 2 FM Jakarta. So, jangan sampai ketinggalan dengan obrolan serunya atau top station di Jogja.

0: Podcast. Selamat malam.
1: Halo, halo, halo Indonesia, selamat malam.
0: Kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman produser Indonesia.
1: Yoi, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
0: Wah, besok diskon nih.
1: 77 benar. 77 benar, gak salah.
0: Gimana hari Seninnya, teman produser?
1: Yoi, semoga lu baik-baik aja dan semoga lu gak dimarahin bos ya.
0: Amin, amin, semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
1: Kenapa?
0: Masih libur.
1: Oh ya benar sih, benar ya. Masih bangun siang.
0: Bangun siang.
1: Gak ngerjain PR. Iya benar, dengan enak sepatu rodamu.
0: Hei, siap dong. Oke, kalau gitu teman produser, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol temenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja.
1: Yo,
0: macam gitu ya.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
0: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
1: Yo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
0: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-8105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul banget, atau ngobrol dua. Jadi jangan kemana-mana dulu, pastikan pantengin terus di Salsina dan juga Pro 2 FM Suruh.
1: Betul sekali, kita balik lagi di MLC
0: Music Live Chat.

0: Dami Prada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, rame banget tuh. Benar-benar.
0: Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya...
1: Boleh.
2: Ini?
0: Nyala.
1: Aman.
2: Halo, saya Ocin, nyanyi di Romansa.
0: Halo, Ocin.
3: Halo. Saya di sebelahnya Ocin, ada Bunti, main drum.
4: Oke, okay. Saya Alex, main bass di Romansa.
0: Alex, Pak.
5: Saya Osbona di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir.
6: Joe di gitar.
0: Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Kalau Pro 2 bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Roman, apa kabar? Gimana kabar ya? Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini kita sih? Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana? Macet apa enggak?
4: Tadi enak bakaran motor, Pak.
1: Beneran?
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya itu.
2: Iya
0: itu bang. Untung nggak, jangan parkir sini bang. Gitu.
2: Lagi kebakar
1: malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat, masa digituin.
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar.
1: Oh iya, udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
1: Perdana ya.
0: Oke. Okay. Wow. Sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Single yang kita di awal dan masih
0: jadi. 5 tahun itu, dengan total 5 tahun itu.
6: Enggak sih. Kalau 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
6: Berempat.
0: Iya.
3: Sama lain.
0: Tahu tuh. Bener. Jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih?
3: Iya, project baru.
0: Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
3: 5 tahun ya dari
0: baru.
3: Desember 2025.
1: Oh, wow.
0: Gua kira tuh side project-nya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlin-nya yang naik. Gua kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah ya.
3: Baru bikin, kita pikir releasing gua pertama itu tanggal 26 Desember 2025.
0: Nah, jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
3: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang tuh sebenarnya.
0: Okay.
3: Sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh macam-macam.
1: Lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan? Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Oh, ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
0: R.
3: Romansa. Oh, rombongan manusia.
0: Oh, wah.
3: S-nya 2 biar dingin.
1: Oh. Ya, wow. Biar
3: rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke.
3: Itu kan bahasa Inggris.
0: Ya.
3: Okay. Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda, ini Indonesia banget. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai. Somehow nemu Romansa.
0: Iya.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Iya.
3: Hubungan romantisasi gitu bersama manusia, bahasa manusia, dan itu bisa siapa aja. Terus kenapa S-nya juga biar trademark aja sih.
0: Oh, ya, okay. Berbeda juga ya.
1: Bener.
0: Gitu. Tapi seru juga sih, maksudnya kalian bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih, soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang
3: ngeputusin?
7: Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayak karena satu enggak.
0: Trigger-nya satu.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summer itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Enggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Nah, di Romansa memang kebebas itu. Jadi enggak ada batasan genre atau apa. Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik, yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin.
0: Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak dipatenin lah istilahnya lah. Bener. Oke.
0: Sebenarnya popang melekat di Summer Lane itu. Blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau sama itu popang gitu ya.
3: Iya, nice. Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya.
0: Iya.
3: Musik lagi berapa pengen ekspor lagi. Iya. Simpel ya misalnya gitar, ya efek baru.
0: Oh. Oke. Okay.
3: Pengen sound baru.
0: Iya. Yeah.
3: Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa.
0: Iya.
3: Kayak gitu aja. Jadi kita coba
0: explore
3: di sini.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerland lovers gimana?
1: Aduh.
0: Mereka gimana? Kaget apa pertama kali ketemu? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
3: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih
0: gitu. Oke.
3: Mereka ada cowoknya pengen memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
0: Iya.
3: Tapi lama-kelamaan responnya juga mungkin malah bisa market baru gitu. Kemarin juga kita manggung perdana juga terlihat banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Beda banget sama yang kemarin.
0: Iya.
1: Benar-benar.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Solo Bekasi.
0: Oke.
3: Seru. Kebetulan kita collab menu burger sama mereka.
0: Masak juga ya. Main palu gak ada. Tambahan emang. Oke deh. Ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang IP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja. Tertinggal kamu di live YouTube RRI Jakarta.
0: Betul, jadi jangan mana-mana nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa?
2: Bukan diwakili kali ya. Bantai diwakili.
0: Diwakili.
2: Enggak kita semua juga.
0: Oke. Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Angkat kaki?
1: Jangan. Tampun dari dia.
0: Berarti lo semua yang nulis dari lagu di sini ya?
2: Enggak semua sih, foto-foto aja.
1: Oke.
2: Dari 4 lagi. Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya.
2: Jadi disesuaikan juga dengan dia nyanyi gitu.
0: Oke.
2: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random, tapi memang terjadi sehari-hari lah.
1: Oke.
2: Ada di track judulnya Abu-abu. Track kedua itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum.
0: Tapi
2: kita ada cepat aja gitu. Kenapa ya ada worry, padahal nggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang itu kata gue. Hal-hal sehari-hari.
3: Gak spesifik cinta, tapi masuk ke cerita relationship manusia dan
0: Oke. Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagu yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagu gimana? Kemarin?
3: Menyesuaikan liriknya aja sih kalau liriknya arahnya kemana. Kita bikin arrangement-nya juga menyesuaikan juga.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh, gitu. Mungkin Edit bisa jawab kali ini. Coba bantu.
3: Karena mungkin lirik yang terlalu sendu banget, gua hajar pakai hygiene kan.
0: Oh, benar.
3: Sebenarnya mah back to back aja. Lirikan cocokin, cocok-cocokin. Oke, enggak pinggir. 9 chord juga kayaknya. Kalau chord banyak ya ada
2: gugur. Gini-gini, kalau liriknya happy kayaknya chordnya enggak minor deh.
0: Oke. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus tracknya di sini di yang selesai.
1: Selesai. Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa?
3: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Oke.
3: That's it.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
3: Sampai jumpa
0: sampai.
3: Wah. Nantinya kapan nggak tahu. Ini nantinya kapan nggak tahu kan?
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang nggak mau ngaku ini siapa.
1: Iya.
0: Mungkin itu mungkin ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai. Kalau misalkan itu selesai atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
3: Kayaknya ini masuk ke fase yang
1: Lebih baik selesai sekarang daripada nanti ya.
0: Cuma berdua ya, selesai sekarang.
1: Aduh,
0: tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya?
2: Ya, kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup tergantung poin of view kita melihatnya. Kayak mix, lebih mix lah. Ada yang pro juga ada, yang menghujat atau nggak suka juga. Jadi, tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang speknya popang kan. Kita hajar elektronik aja. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candi. Yang dimana itu kalau nanti didengar itu ada vibrasinya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang mau yang mana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya yang masih bernafas, itu pop Indonesia banget. Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana? Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada Popang. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
2: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan. Ya. Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah kita tuh nyanyi semua.
0: Okay.
2: Itu yang kita kaget gitu, kaget positif ya. Wah ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok.
0: Kaget.
1: Oke.
0: Iya juga.
2: Mulai latah nggak
0: ada. Lara.
2: Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendam gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
2: Udah terperangkap juga sih, pengen lebih ekspor aja gitu.
0: Dari nah kapan? Iya, dari kapan dari tuh? Kapan? Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
1: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang hipdut deh, yang hipdut. Itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya?
2: Itu tuh langsung. Candu tuh sebenarnya gue bikin. For fun aja. Gue kirim ke anak-anak kayak, "Duh, Bung. Menarik. Saya serius. Gue malah yang udah gini-gini."
0: Itu sih.
2: Karena kita indie.
0: Iya.
2: Kemarin enggak ada pressure dari manapun.
1: Apa gitu.
0: Iya.
2: Aja gitu. Sembelit. Tapi memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Okay.
2: Dimana aransemennya disesuaikan dengan vibe kita manggung.
0: Jadi
2: mungkin ada popang juga, ada apa, kita balut di live-nya lah. Kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih seperti ya.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu hidup.
0: Seru. Inilah emang harus bebas gitu.
1: Yes.
0: Kan. Karena pang kan setahu gue bebas kan.
1: Benar.
0: Itu dia. Tidak boleh diatur kalau pang diatur. Jadinya apa?
1: Apa? Gak tahu juga. Bukan pang namanya.
0: Jadinya pang kisbra.
1: Pas gimana?
0: Lawakannya lumayan bawa apa sih?
1: Ya, lumayan.
0: Izin makin ter. Oke,
1: boleh.
0: Kalau di antara panggil bra. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin salah satu lagu fokus track dari EP terbaru dari Romansa.
1: Ya,
0: selesai. Let's go. Music Lanchers.

0: salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Tapi kalau yang ini ya popangnya nih. Mm-hmm. Nanti bisa dieksplor lainnya, EP lainnya bisa didengerin di SP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya? Ada ya. Berapa yang keluar?
1: Empat
0: MV. Bisa cek ya.
1: Betul.
0: Apanya?
1: Selesai ya, baru ya.
0: Oke. Bisa dicek ya, teman-teman berdua. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita nggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau nggak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun nggak 10 dari 10 menguji ya.
2: Menguji perpecahan?
0: Nggak kok. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara, atau beda-beda sebenarnya?
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal lempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah, ini konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian? Mungkin boleh direbukin dulu 20 detik. Atau ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang
0: lebih
1: bersuara
0: dulu
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lu gimana? Sekarang kan banyak yang rekam-rekam.
3: Nah, bingung juga ya. Point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
3: Ya, oke, kalau sebagai performer ya gue sih merasakan kayak karena kita yang di panggungnya kan main musik, kita ngasih energi. Enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik itu dengan cemplong dan loncat-loncat dan have fun gitu.
1: Oke.
3: Right in the moment itu gitu. Karena itu kan nggak akan terulang lagi. Gitu. Jadi tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan
0: gitu.
3: Jadi iya makanya bingung juga sih ya. Kalau dari 10 lagu ya rekam 2 lah.
1: Oke.
4: Gue tuh ada misalkan di satu teknik yang hukum itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan, tapi begitu ini sih perlu deh kalau kita tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan karena orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah merekam 1-2 lagu doang sih guys,
0: sisanya udah having fun ya
3: karena full berarti.
0: Oh wow.
1: Overheat ya,
0: iCloud-nya full. Gimana pun itu ya seru-seru juga ya ini ya.
1: Benar.
0: Oke.
1: Alright.
0: Setuju ya. Setuju.
4: Daripada
0: nggak datang.
1: Bah, bener.
0: Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Ya. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian? Disagree ya?
3: Karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain mini CD. Jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
3: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Jadi
3: mau enggak mau kita dengerin dari track 10.
1: Betul.
3: Side A, side B, makanya kita baca covernya sambil nunggu. Jadi pasti di era itu musik atau band

0: single satuan apa, jadi daya memilikinya juga rasa memilikinya berkurang waktu sampai okay. Gampang apa yang kita dapat secara gampang kan gampang gue dilupakan kan
1: ya, benar-benar.
0: Jadi ya attachnya kurang memang jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi di balik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya.
2: Oke. Tapi kalau yang sekarang kan
1: jadi
2: banget bikin playlist Spotify.
1: Benar.
0: Mempermudah sih.
2: Mempermudah. Iya. Mempermudah jalur setiap semua artis tuh terpapar semua gitu.
1: Benar, benar.
2: Maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian itu dengerin satu album
1: sebenarnya. Iya. Yeah. Biar kerasa biar, dari awal jadinya tuh seperti apa, endingnya seperti apa
0: gitu. Gampang.
1: Iya. Iya.
0: Kayak dengan intronya aja gua enggak suka ya.
1: Iya sih. Benar.
2: Apa itu bahkan kita sampai hafal kan lagu-lagunya bukan gitu ya.
1: Hafal
2: gitu
1: karena
2: dulu baca kan
1: bener-bener play
2: yang
1: kepala gitu baca gitu
2: ya,
1: ada masif
2: natural
1: itu
2: kan
1: bener.
2: Jarang orang
1: bener ya, ketahuan umur ya kan
2: tahu-tahunya kan
3: diantara
2: kalian
3: bener ya, rame-rame ya.
1: Oke. Pertanyaan berikutnya
0: simpul ya guys.
1: Iya, wajib kalau IP dari romansa.
3: Benar. Coba dengerin full.
1: Pertanyaan berikutnya. Anak pang pasti nakal. Gimana pendapat kalian?
2: Pemuda urusan namun kreatif.
1: Aduh.
0: Tetapan kebijakan. Enggak sih kayaknya.
1: Enggak ya?
0: Enggak. Ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel, Bang.
1: Oh iya.
0: Jadi enggak terpatok satu genre pang. Mungkin karena tampilan luarnya kan.
2: Jadi
0: kan
2: belum baik
0: banget.
1: Benar.
2: Karena bukan kalau kalian ngomongin apa ya, raka gitu. Jangan stigma-nya itu jangan dipermainkan, tapi kalau pemainnya.
1: Benar.
3: Oke.
2: Okay. Pemain.
1: Jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi.
3: Benar.
1: Pertanyaan berikutnya.
3: Pertanyaan selanjutnya.
1: Ini kita yang gampang-gampang aja
3: boleh,
1: deh.
3: Boleh.
1: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian. Gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih enggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
2: Iya. Gua juga enggak apa-apa tapi jujur udah lama banget enggak gitu. Gua sana aja.
1: Enggak apa-apa ya?
3: Enggak apa-apa.
2: Enggak sih gua kayaknya kagak. Kayaknya gua enggak
1: tahu
0: siapa ya di mana. Kalau itu memang enggak bukan
3: kalau
0: yang
3: di
1: bioskop
3: oke.
1: Kenapa tidur?
0: Oh, iya.
2: Bukan di bioskop.
3: Janggal tidur ya.
0: Yang kemarin baru rilis Toy Story.
1: Iya.
0: Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an,
1: grew
0: up dengan film itu pasti pas gede juga pengen nonton kan?
3: Benar.
0: Iya. Parternya nggak suka atau apa?
2: Iya. Yeah. Terutama bisa gitu sih. Kalau teman biasa teman nontonnya, udah
3: sendiri mau nggak? Iya. Iya. Benar.
1: Oke, pertanyaan terakhir nih
3: Oh, dari lo? Apa gue?
1: Dari gue deh.
3: Oh ya boleh.
1: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri? Ini tadinya kan samarnya kan punya niche sendiri.
3: Benar.
1: Gimana? Menurut misalnya sebesar garam dan madu deh.
0: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan penting tapi kayak nggak gitulah. Soalnya ya statement dari romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai penulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah eksis untuk waktu, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan ya. Kayak kita romansa band baru, sambungnya gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari musik. Jadi ya akan ada jalannya.
3: Benar.
1: Tapi emang living the dream sih kalian.
3: Yes.
1: Ya, emang.
3: Betul.
1: Oke, itu dia WDYT. Hangat ya pembahasannya.
3: Gokil.
1: Nanti abis ini pastinya Apa? Tadi kan gue. Sekarang gue. Oke. Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
4: Bener.
1: Oke deh, abis ini pasti ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLT
4: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua masih di MLC.
1: Music Lasted, dan kita masih bareng sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih.
1: Yoi.
0: Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, gimana bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke. Okay.
2: Karena insyaallah ada manggung kita. Kita latihan dulu terus habis itu berangkat ke Murai dulu apa apa ya
0: sempat-sempatin
2: aja.
0: Oh.
1: Lusa ya dia
2: sendiri. Kalau pada kosong boleh datang.
0: Ah, oi, boleh. Iya. Oke, dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi bisa langsung untuk acara event apa segala macam bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di-follow di mana?
2: Di-follow Romansa
1: S2 @_. Oke. Bisa dicek ya.
2: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua diisi itu ya.
0: Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah.
0: Ya. Banyak followers juga.
1: Ya udah langsung cek aja Romansa oke di Instagram langsung cari.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau.
0: Akun Noel Shop-nya boleh.
2: Aduh.
0: Aku aja. Mau enggak tadi swipe up? Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produ FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya, tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session. Kalau gitu kita cabut dulu ya teman berdua. Kita pengen bilang terima kasih buat teman berdua yang udah pasti dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang.
1: Yes.
0: Jauh-jauh nih Joki. Dari Bogor, Depok, Tangerang.
1: Macam-macam ya, Bekasi.
2: Jabodetabek.
1: Jabodetabek lah ya, benar-benar.
0: Oke.
1: Habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya di semua DSP dan juga MV-nya. Jadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa!

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Kita nunggu Produ balik lagi nih. Di Produ FM dia teman terbaik kamu. Yo, dan juga kita sudah seru-seruan bareng ya, teman Produ bareng romansa ya, dan juga edit di malam hari ini. Lebih tepatnya di acara MLC Music Live Chat. Dan tentu saja balik bareng Rafael ya, teman berdua yang akan kembali menemani tamu dengan beragam lagu hiburan juga nih yang masih tetap Rafael hadirkan di ruang dengar kamu nih, teman berdua. Selamat malam saja nih buat teman-teman berdua dimanapun saja kamu berada ya, yang lagi beraktivitas di malam hari ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kamu nih, teman berdua. Jangan kebanyakan begadang hanya karena ingin menyaksikan tim favorit kamu yang akan berlaga. Bisa dong diatur waktunya ya, istirahat dulu sejenak ya. Istirahat, lalu jangan lupa untuk gunakan alarm nih, teman berdua. Gunakan alarm untuk mengingatkan kamu bahwa tim favorit kamu akan berlaga. Iya. Oke, dan masih menemani kamu di teman Produ dan juga di cerita penutup hari. Apa punya beragam informasi dan juga topik-topik obrolan yang masih tetap apa hadirkan di ruang dengar kamu di teman Produ untuk menemani kamu di malam hari ini. Dan lagu-lagu hiburannya tidak lupa akan tetap dihadirkan. So, jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu ya, teman berdoa, tetap patient bareng Rafael. Dimana kita dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa. Aku bisanya

0: the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Pak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Produ FM.

Oke, dan masih di Jaga Malam Ritme Pro 2 dan imbas dari kekalahan Brazil ya di 16 besar Piala Dunia nih teman Pro 2. Akhirnya Vinicius Junior membongkar ya. Vinicius Junior akhirnya membongkar kontroversi tendangan penalti Brazil ya. Tendangan penalti Brazil saat menghadapi Norwegia pada babak 16 besar di Piala Dunia 2026. Pemain bintang Real Madrid itu ya, dia menegaskan dirinya sama sekali tidak menolak mengambil penalti. Keputusan eksekutor penendang penalti itu ya, Vinicius menegaskan ditetapkan pelatih Brazil Carlo Ancelotti. Ya, sebelum pertandingan melawan Norwegia dimulai. Kegagalan Brazil melaju perempat final memicu kritik ya. Memicu kritik tajam terhadap Vinicius Junior setelah Bruno Guimarães dipercaya sebagai algojo penalti. Nah, banyak pihak ya teman-teman berdua, banyak pihak itu menilai sang winger itu enggan memikul tanggung jawab pada momen krusial tersebut. Meski kenyataannya ya, keputusan tersebut itu sepenuhnya berada di tangan staf pelatih Brazil. Vinicius juga menegaskan ya, dirinya selalu siap apabila dipercaya menjadi eksekutor penalti. Namun, ia mengatakan Ancelotti telah menentukan urutan penendang sejak sebelum laga itu berlangsung. Pemain berusia 26 tahun itu dia juga membantah anggapan bahwa dirinya takut mengambil resiko di laga-laga penting. Menurutnya, berbagai tudingan yang beredar itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Vinicius juga memastikan tidak pernah terjadi perdebatan di lapangan mengenai siapa yang akan menjadi algojo penalti. Seluruh pemain menurutnya hanya menjalankan instruksi yang telah dipersiapkan tim pelatih. Dan jika meski Bruno Guimarães gagal memanfaatkan peluang emas tersebut, Vinicius tetap memberikan dukungan kepada rekannya. Dia meminta publik tidak menilai keseluruhan penampilan sang gelandang hanya dari satu momen yang berakhir buruk. Di sisi lain, Carlo Ancelotti mengungkap alasan teknis di balik keputusan tersebut ya. Dia juga menjelaskan penentuan eksekutor penalti dilakukan berdasarkan analisis statistik performa para pemain selama satu musim terakhir. Pada pertandingan tersebut ya, tendangan penalti Bruno itu berhasil dihentikan kiper Norwegia setelah bola mengarah ke tengah gawang. Momen itu menjadi salah satu titik balik yang membuat Brazil akhirnya tersingkir dengan kekalahan 1-2 di Piala Dunia 2026.

0: Tiga lagi.
1: Belum bisa dapat pinjamannya. Ya sudah, Pak. Kita usaha lain saja.
0: Susah, Bu. Zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Sudah dipecat, nganggur. Mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya, Bu.
1: Sabar, Pak. Seberat apapun, kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini, Pak. Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya, Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya, Bu?
1: Syukurlah, Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak cek dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

Trivia Piala Dunia 2026, turnamen terpanjang sepanjang sejarah.

Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen sepak bola terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 negara. Dari sebelumnya, hanya 32. Artinya, lebih banyak tim akan tampil, lebih banyak pertandingan digelar, dan peluang kejutan pun semakin besar. Negara-negara yang sebelumnya jarang lolos, kini punya kesempatan untuk unjuk kemampuan di panggung dunia. Menariknya lagi, Piala Dunia 2026 juga akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi sejarah baru dalam penyelenggaraan Piala Dunia dengan atmosfer pertandingan yang akan terasa berbeda di setiap negara. Dengan bertambahnya jumlah peserta, format pertandingan juga ikut berubah. Akan ada lebih banyak grup dan pertandingan, sehingga perjalanan menuju babak final menjadi lebih panjang dan menantang. Hal ini membuat setiap tim dituntut untuk tampil lebih konsisten sejak awal turnamen. Selain itu, peluang munculnya tim kejutan juga semakin terbuka. Jadi, sudah siap menyambut Piala Dunia 2026? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: itu dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu dengar nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
0: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain. Produ FM.
3: Teman terbang kamu.

0: Maya.
1: Kamu lucu banget sih, bikin aku sedih tau.
2: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
1: Hah? Kita putus, kamu seneng jogin aku?
2: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP, dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produk FM. Teman terbaik kamu.

sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak berpikir dari proses berpikir. Ahli Freud, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang

0: kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi dan kamu tidak terlalu memikirkan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

Setiap mereka yang bernyawa pasti punya cerita. Instan pun butuh proses. Jalan tak selurus mistar di atas kertas. Ini cerita untuk mereka perempuan hebat yang berjuang. Cerita untuk mereka yang percaya. Cerita untuk mereka yang bersulang.

Pasti yang gak tahu kalimat hompimpa alayun gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayun gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.

0: Flexi adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan itu. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Produser.
2: Teman terbaik kamu.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Jackpot. Yay!
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: gak lihat orang yang di tangannya punya gambar satu titik koma atau biasa disebut dengan semikolon.
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blow dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu. Dan kalimat tersebut adalah hidup. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidup. Teruslah berjuang dan jangan makin hitam.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Man, that is amazing. Oh my God. Look at the girl.

berdua satu lagu terakhir ya dari Roni Parulia, Pesona Sederhana. Nah, jadi perjumpaan kita ketemu berdua di sepanjang hari ini edisi Senin 6 Juli 2026. Dan juga semoga semua yang sudah diberikan untuk menemani kamu di teman berdua di sepanjang hari ini bisa ya untuk menghibur kamu ya, menemani kamu ya di sepanjang aktivitas kamu nih teman berdua di hari ini. Ya, pokoknya mau ngucapin banyak terima kasih juga buat teman-teman Pro2 yang tetap stay tune on Pro2 FM Biak. Dan jangan lupa untuk selalu jadikan Pro2 sebagai headline yang akan terus menemani kamu, menghibur, dan akan tetap terus menginspirasi teman-teman Pro2 dimanapun kamu berada. Oke, dan saya Rafael Rumbino beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi esok pagi, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami dari timur Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka tetap.

0: Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hadjar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hadjar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama bumi putra. Ki Hadjar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pradua.

speakers playing for me.

0: Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Teman terbaik.

Cause I'm getting ready.

0: bantalnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah.

0: taksi deh.
1: Buruan jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pernah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, Badan Internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia, yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cap dynamometer, one wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

You said that I feel better, but this is where good guys die.

Selamat pagi teman Pradua.

0: Perhatikan stiker pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU Price Look Up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional. Teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Welcome back to Arani Prode FMD ya teman terbaik kamu, teman-teman Prode semuanya. Bagaimana nih fans Portugal, aman kah? Boleh saling ini ya teman-teman Prode semua, saling mungkin mengganggu, tapi ya, batas wajarnya aja. Mungkin cuma bilang kalau hari ini tanggal berapa nih, tanggal 7, wah Ronaldo pulang ya, mungkin masih aman ya teman-teman semua. Tapi tolong jangan sarkas, apalagi sampai membuli yang sudah keterlaluan ya teman-teman. No, tolong ya, jangan. Euforia piala dunia boleh, tapi tetap jaga perasaan orang lain gitu. Jangan ada pembulian pokoknya. Jadi hasil Piala Dunia 2026 itu di yang menghentikan Portugal nih teman-teman berdua, mengalahkan Spanyol dengan gol dari Miguel Merino. Dia itu sebagai salah satu pahlawan Spanyol yang membawa Spanyol masuk ke 8 besar di Piala Dunia. Mungkin ada enjoy karena kita masih punya tempat update dan juga ragam informasi.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Eh, tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di dalam

0: pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

2 ngerti bola. Tahukah kamu ada momen spesial yang bisa dialami pemain bola? Mencetak gol ke gawang sendiri atau yang dikenal sebagai gol bunuh diri. Di Piala Dunia, rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu turnamen dipegang bersama oleh 3 negara, Meksiko dan Hungaria di Piala Dunia 1986 serta Rusia di Piala Dunia 2018. Masing-masing mencatat 4 gol bunuh diri. Bayangkan betapa mengesankannya tersebut. Tapi yang membuat fakta ini menarik, gol bunuh diri tersembunyi roboh, melainkan karena tekanan serangan lawan yang begitu intens hingga pemain bertahan dengan tahan. Jadi secara tidak langsung, banyaknya gol bunuh diri diperuntukkan dengan hebat tekanan fisik keras. Tetap ada sisi positifnya kan? Kita dengarkan siaran kedua untuk info menarik.

Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Mainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Selamat pagi, teman Pradua.
2: Selamat pagi, teman Pradua.

0: menurutku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih Bim daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: mencegah demam berdarah di lingkungan kita. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIP, waktu Indonesia Timur.

bagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stop kekerasan pada anak dan perempuan.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.